Kau tak pernah mencuri, ini nampak juga jenama kamu, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri, ini nampak juga yang awak mencuri